0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, Guru Har Gobind Sahib Di, Chhevi Santan Ne. Chhevi Santan Taan Shabd Barte Hai. Hazur De Aagman To Pahla, Guru Har Gobind Sahib Maharaj Ji De Char Bete Aur Ek Beti Hai. Baba Gurditta Ji, Bibi Veero Ji, Baba Atal Rai Ji, Baba Suraj Mal Ji, aur Baba Ani Rai Ji. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj Ji da Aagman Shri Amritsar Sahib di Tarti te hoya hai. Hazur Maharaj Ji da jis jagah te Aagman hoya, uthe Guru Ram Das, Guru Arjun Dev, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ